0: aktivitas sehari-hari aja kok perjuangan banget ya. Harus motoran tiap hari, lewatin asap kendaraan, debu jalanan, panas matahari, bikin bau apek karena keringat nempel di baju.
1: Tenang, kamu gak harus menghadapi semua ini sendirian. Karena ada yang baru nih, Soclean Pewangi Tropical Summer, yang wanginya seger banget.
2: Pastikan rawat pakaian dengan benar. Setelah pakaian dicuci dengan deterjen, wajib langsung direndam menggunakan Soclean Pewangi Tropical Summer. Dilengkapi formula anti bau dan teknologi anti gerah. Jadi pakaian ringan dan adem. Aktivitas seharian juga tanpa worry. Bebas bau dan bebas gerah loh. Jalani hari jadi easy and breezy. Double wanginya, double pedenya. Yuk dapetin Soclean Pewangi Tropical Summer sekarang juga. Wangi fresh yang on terus.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Throwback. Throwback. It's hit. On Prambors.